angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro di IG Informasi Pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. 08 11 3 5 2 9 6. Siapa yang bergabung ya, boleh. Masih ditunggu di WA-nya, teleponnya boleh. 88 5 8 0 9 juga boleh ya. Aduh Pak Ale, kenapa ini streamingnya padahal di sini lancar loh? Mungkin efek dari sinyal kali ya. Kan biasanya kawasan Trenggalek juga banyak sekali identik dengan ini ya, pegunungan gitu ya, atau hutan gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit terkendala nyendat-nyendat sinyalnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dengerin Bass FM ya. Bu Win, gimana ini? Sudah bangun atau belum Bu Win? Pagi hari ini belum ada notif masuk di sini. Sudah setel belum radionya? Kenceng gitu ya. Yang pasti kalau kenceng kan biar semuanya ikut dengerin ya, tetangga-tetangganya biar ramai, biar ikut dengerin suaranya saya gitu ya. Oke, Bu Win, masak apa pagi hari ini? Lancar selalu juga gitu ya. Dan kalau ada Bu Win pasti ada yang namanya Mbak Las. Selamat pagi juga buat Mbak Lasnya ya. Selamat beraktivitas juga, lancar selalu apapun aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini gitu ya. Untuk sahabat Basman juga yang tetap sibuk dengan rutinitas ya. Ada Tante Salina juga, selamat pagi. Ada juga ini ya, Bunda Inung juga selamat pagi. Bunda Lili bareng lihirnya. Juga ada Bunda Retri ya, di kawasan Wisma Indah juga sama beraktivitas ya di pagi hari ini, lancar selalu. Bu Ember, gimana pagi hari ini dengan momongan tercinta? Sudah sibuk juga ya, sudah riwah juga pastinya ya. Pagi hari ini Sobat Bas ya, ini ada satu informasi yang mungkin belum kita ketahui ya, atau mungkin juga sudah, karena sekarang ini kan udah canggih banget ya untuk mendapatkan informasi, yakni tentang virus ya yang dibawa oleh binatang pengerat Sobat Pasibab ya. Kemenkes sendiri memastikan serang virus belum menginfeksi manusia di tengah isu wabah hantavirus global. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait keberadaan hantavirus lokal yang dikenal sebagai serang virus atau SERV ya. Meski perhatian publik terhadap ancaman virus ini meningkat pasca laporan kematian penumpang di kapal pesiar MF Hondius akibat hantavirus, pemerintah menegaskan bahwa jenis virus yang ada di tanah air memiliki karakteristik yang berbeda. Dan hingga saat ini belum ditemukan bukti adanya penularan serang virus dari hewan ke manusia di Indonesia. Strain hantavirus lokal ini pertama kali diidentifikasikan pada populasi tikus di wilayah Serang Banten dan diklasifikasikan ya sebagai varian tersendiri meskipun memiliki kedekatan genetik dengan sel virus. Dan berdasarkan data dari Kemenkes, dari sekitar 50 jenis ortohantavirus di dunia, serang virus sejauh ini baru terdeteksi pada hewan pengerat saja. Dan pihak Kemenkes juga menjelaskan perbedaan mendasar antara kasus di Indonesia dengan wabah di kapal pesiar MV Hondius. Kasus hantavirus yang pernah ditemukan pada manusia di Indonesia merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome ya, atau jenis sel virus ya. Sementara untuk wabah di MV Hondius disebabkan oleh tipe hantavirus pulmonary syndrome ya. Dan ini ditemukan di Amerika Selatan dan menjadi satu-satunya jenis yang dapat menular antar manusia. Dan untuk mengantisipasi resiko penularan, pemerintah telah menyiagakan 21 rumah sakit sentinel penyakit infeksi emerging di 20 provinsi untuk melakukan surveillance aktif ya. Pengawasan ini dilakukan secara lintas sektor melalui pendekatan One Health yang melibatkan Kementerian Pertanian, BRIN, dan Kemenko PMK guna mendeteksi gejala klinis seperti demam yang disertai gangguan ginjal atau jaundice ya. Jadi masyarakat tetap diimbau waspada, namun tidak perlu panik dan selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya, serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker saat membersihkan area yang rawan menjadi sarang tikus, sobat ya, supaya kita tetap aman. Oke.
Jadi untuk sobat yang kebetulan mungkin juga kurang tahu kita belum tahu juga tentang hantavirus. Coba nanti kita kupas tentang hantavirus ya, seperti apakah itu gitu. Jadi tetap merapat hanya di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu ya yang satu ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro sobat ya. Berindia-india kita pagi hari ini ya. Tum hee ho. Tum hee ho. Yang bisa diartikan hanya kamu ini ya. Ini lagu kesukaan dari almarhumah kakak saya. Dan lagu ini saya putar kembali mengingat beliau. Dan juga mengingatkan saya. Karena emang segala sesuatu pastinya juga di dunia ini yang namanya perpisahan pasti akan terjadi gitu ya. Dan saya juga baru saja kehilangan seseorang yang juga berarti dalam hidup saya, pernah berarti juga dalam hidup saya begitu ya. Meskipun kita sudah terpisah selama 15 tahun ya, tapi sampai hari ini ini ya, peninggalannya masih terus bersama dengan saya ya, seumur hidup saya kan gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khatimah ya, pokoknya mudah-mudahan diberi umur Pak, diberi jalan yang terang menuju surganya, diampuni semua dosa-dosanya, dan sudah tenang pastinya ya, sudah berakhir ya, semuanya sudah berakhir. Jadi mudah-mudahan semuanya sekarang jadi lebih baik lagi begitu ya. Dan itu dia sobat Bas ya, dalam kehidupan ini memang yang namanya pertemuan pasti juga akan ada perpisahan. Jadi mudah-mudahan kita sudah siap jika sewaktu-waktu perpisahan itu terjadi begitu ya sobat ya. Oke, ya berarti masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini di perjalanan IG. Yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu ya di WA, juga di teleponnya. Kita berindia-india lagi ya. Sama yang satu ini, gak tahu hari ini saya pengen berindia-india dulu lah ya. Coba dihadirkan kembali yang satu ini, Janam, Janam, Janam ya. Welcome.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api

Sul Kayangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Masih dari kawasan MT Haryono ya, 17 Bojonegoro Sobat. Di perjalanan ini informasi pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Yang bersama berapa yang pasti bersama bergabung ya sama pagi. Kita masuk di season yang terakhir ya di kesempatan pagi hari ini. Yang pasti untuk sobat yang mungkin sudah sibuk dengan beragam aktivitasnya ya di pagi hari, mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan atau hambatan apapun. Dan mudah-mudahan juga dengan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat semangat yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini ya. Ya pastinya juga untuk para yang pengen merapat masih boleh ditunggu ya, di WA-nya juga di teleponnya. Kita tadi bilang akan bahas tentang virus yang saat sekarang ini lagi rame diperbincangkan ya, yakni hantavirus. Itu dia. Seperti apakah hantavirus itu? Sebelumnya kita sapa dulu yang udah bergabung ya pagi hari ini. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabar baik, Bu Ambar. Bagaimana juga nih?
1: Kabarku sudah baik. Ini Alvaro sudah mandi, Mbak.
0: Ah, sudah cakep ya Alvaro ya.
1: Alvaro kan ganteng, Mbak. Kalau dibilang ganteng, iya gitu, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Alvaro ganteng.
1: Kok, Mbak, ini pagi-pagi sudah mandi.
0: Oh, gitu. Iya, ya, iya.
1: Kemarin kan rewel. Kan aku bilang gini ya,
0: gimana?
1: Kalau nggak mandi, nanti doa akan on, nanti kamu dipanggil Alvaro.
0: Eh gitu ya, Alvaro. Oke deh.
1: Lagunya dulu, Mbak.
0: Lagunya apa iki, Bu Ambar?
1: Lagunya si Malakama udah atau belum?
0: Belum.
1: Ya, si Malakama, Mbak.
0: Si Malakama, boleh.
1: Iya, tak dalam ya, Mbak, ya. Ada Bukin. Ada Mas Alek yang ada di Malang. Selamat pagi, Mas. Ada Pak Kamit. Ada Bumer, Abang Gris. Ada Mbak Randoro, Kang Garing.
0: Okay.
1: Ada itu Kang Temun, Pak Julio Senggo.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kang Wartito. Ada Mama Yuni. Semoga sehat selalu, Ma. Ya udah, Mbak, salamnya semuanya tanpa kecuali. Waktunya saya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih, Bu Amber.
1: Iya, Mbak, kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, okay, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, terima kasih pagi hari ini sudah ikut meramaikan suasana IG ya, bersama dengan Alvaro yang udah cakep, yang udah ganteng. Alvaro ya, gak boleh rewel, gak boleh nakal ya. Yang nurut sama Bu Ambar, begitu ya. Oke, okay. Ya buat juga untuk sobat ya, pagi hari ini sudah cukup sibuk ya dengan momongan tercinta. Pokoknya mudah-mudahan juga hadirnya IG bisa menemani aktivitas di pagi hari ini, begitu ya. Oke, tetap merapat pastinya gak tuntas nanti, masih bareng Dian Wijaya ya. Bu Ambar mau request lagunya Si Malakama. Oke, kita hadirkan dulu ya Si Malakama di kesempatan pagi hari ini.

0: Geek Boost.
1: Yung kaya lang. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Cegah turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, masih dari kawasan Ante Harian 17 Bojonegoro di perjalanan nih guys sobat ya. Ya, baru saja berapa yang baru saja bergabung, selamat pagi. Cuaca sudah mulai benar-benar cerah, terang dan panas begitu ya. Jadi untuk sobat yang mungkin masih malas, masih ugal-ugalan, masih PW, masih mager, yuk segera bangkit, segera bangun untuk menyambut hari ini dengan penuh semangat dan senyuman ya, untuk menyelesaikan aktivitas yang juga sedang menunggu ya. Ya Pak Ali, tadi sudah dapat salam dari Bu Ambar ya. Ini Bu Ambar juga dapat salam dari Pak Ali begitu. Sama-sama salam-salam. Oke deh, pokoknya lancar selalu di hari ini apapun aktivitasnya ya. Di pagi hari ini kita tadi bicara tentang hantavirus ini ya sobat, yang lagi marak, yang lagi jadi tren, yang lagi diperbincangkan. Hantavirus sendiri adalah virus yang ditularkan terutama melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Dan virus ini bisa menyebabkan penyakit serius pada manusia, terutama bisa menyerang paru-paru. Nah, cara penularan hantavirus biasanya menghirup udara yang tercemar dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang mengering. Kemudian menyentuh benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh wajah. Dan juga bisa gigitan tikus ya. Ini jarang terjadi kalau nggak kebetulan gitu ya. Dan hewan yang memang sering dikaitkan dengan hantavirus ini adalah tikus sobat ya. Gejala yang perlu diwaspadai mulai dari demam, kemudian nyeri otot, sakit kepala, mual atau muntah, sesak nafas, dan tubuh jadi lemas. Sementara jika sudah berat, penderita bisa mengalami gangguan pernafasan serius dan perlu perawatan medis segera. Jadi jangan sampai hal ini terjadi ya. Untuk mencegahnya supaya hantavirus tidak terjadi, jaga rumah tetap bersih ya. Hindari penumpukan sampah, tutup makanan rapat, gunakan sarung tangan dan masker saat membersihkan kotoran tikus, dan jangan menyapu kotoran tikus dalam keadaan kering karena debunya bisa terhirup. Itu dia ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya, pencegahan-pencegahan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan yang namanya hantavirus ini nggak bakal ganggu kita ya. Apalagi kalau kita selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita, di rumah kita, yang namanya tikus-tikus pasti nggak bakal datang gitu sobat Bas ya. Dan jangan lupa bila mengalami demam dan sesak nafas setelah kontak dengan tikus atau area kotor, segera periksa ke dokter ya, supaya bisa diketahui apakah kita demam biasa atau kalau memang harus ada penanganan yang khusus. Oke? Tetap sehat selalu, apalagi di musim kemarau kayak gini biasanya yang namanya tikus sering bermunculan gitu ya. Jadi tetap jaga kebersihan lingkungan supaya tetap sehat, aman dan bersih. Masih bareng Dian Wijaya, coba dikasih dulu yang juga lagi ngetren lagu-lagu akhir-akhir ini ya, lagunya ya, Siti Fatimah, untuk kita semua di IG, informasi pagi yang pasti bikin happy pagi ini.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya, bagus ya. Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah, kasih nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya, semalam kemana Best FM Radio ini Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan IK harus dituntaskan ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Spektrum bisa disimak kembali di jam 9 ya. Lagu-lagu juga udah hadir untuk menemani sobat. Ketemu lagi nanti di Lapopin bersama Jung Bella Puspa ya. Dian Wijaya pamit undur diri di kesempatan pagi hari ini sobat. Selamat melanjutkan segala macam rutinitas Anda. Selamat beraktivitas lancar selalu. Selamat pagi sobat, coba dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: berarti. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah suatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya

0: sangat menghargai transparansi menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota Peras SNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 0877-7724-3377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Power Gengkus.
9: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
8: Choco Drink,
6: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: Apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 106,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: apa sih?
1: Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
0: Lagi drakoran, apa sih?
1: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
0: K-Beauty Box, ini mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
0: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
0: Wah, mau banget.
2: Yaudah yuk,
0: buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ora usah bingung. Iki lho caratane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
2: Dalam kemana Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: tu.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Apotek Andalan.
4: Hah, siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB Andalan.
4: Pil KB Andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB Andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
4: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
4: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB Andalan.
5: Pil KB Andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

0: Pumps. Ni jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
1: Wangi segarnya nanas.
0: Pecah! Nyuci apa aja, satset. Si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Dan 6,6 Radio di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
9: happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kio.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Kenatural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Kenatural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, yuk buruan kita borong. Kenatural White, glowing is yours.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Bus.
1: Jangan ayo dah. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dari 9,6 Bas FM.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda, apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.

0: Money Vibe, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget. Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bunata.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Lo yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
7: Lagi drakoran. Apa sih?
6: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
7: K-Beauty Box? Ini mau.
6: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
7: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
8: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
9: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
6: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
8: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
6: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
7: Wah, mau banget.
6: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.

Dangdut Club Mania 96,6 FM Radio Bojonegoro ya. Kita jumpa kembali di edisi siar hari Rabu 13 Mei 2026, tentu saja bersama Elvika sampai tuntas di jam 6 nanti ya. Ini sebuah lagu yang juga banyak sekali. Kok banyak ya. Tadi sudah diputerin dong lagunya, juga enak-enak pol. Nanti setelah ini juga bakalan ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
2: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 13 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro gelar perekaman IKTP bagi siswa di SMKN 2 dirangkai dengan sosialisasi anti-narkoba. ASN Pemkab Bojonegoro turun ke lapangan mulai ground check verval DTSEN 2026. Wakil Panglima TNI tinjau langsung bangunan KDKMP Desa Ngampel, Kecamatan Kapas.
1: Forum Radio Bojonegoro.
2: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Ratusan siswa SMKN 2 Bojonegoro mengikuti perekaman IKTP yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil. Para siswa juga mendapatkan pembekalan mental khusus untuk menjauhi narkotika. Kegiatan edukatif ini bertajuk Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Yang dirangkai dengan program jemput bola perekaman identitas kependudukan pada Selasa kemarin. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan bahwa kepemilikan KTP adalah simbol transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Ia memotivasi para siswa agar tidak hanya bangga memiliki identitas resmi, tapi juga memiliki mentalitas pemenang. Sementara itu, Ketua Harian Satgas P4GN Bojonegoro, Budi Irawanto, memaparkan kepada para siswa untuk perlu menjauhi narkoba. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 72 kasus narkoba di Bojonegoro yang melibatkan berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Ia berharap para siswa dapat fokus pada masa depan. Pemkab Bojonegoro resmi memulai tahapan ground check GC atau verifikasi dan validasi verval lapangan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan validitas dan objektivitas data agar seluruh program berbasis kemasyarakat dapat tepat sasaran. Kegiatan ini dimulai sejak Senin 11 Mei 2026 hingga 2 pekan ke depan. Proses verval melibatkan ASN organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Bojonegoro yang bersinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei lalu, serta rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto pada 6 Mei. Para ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama 2 minggu ke depan. Melalui gerakan ground check ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data yang bersih dan kredibel, sehingga anggaran negara dapat tersalurkan secara efektif kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Wakil Panglima TNI Tandio Budi Revita didampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono berkunjung ke Bojonegoro untuk meninjau bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa kemarin. Peninjauan dilakukan guna melihat langsung kesiapan fasilitas koperasi yang diharapkan mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Selain mengecek bangunan dan sarana pendukung, rombongan juga berdialog dengan sejumlah pihak terkait pengembangan koperasi di wilayah tersebut. Kunjungan kerja Wakil Panglima TNI di Bojonegoro juga diisi dengan paparan strategis dari 3 Komandan Kodim dan Dim di wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Paparan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung program pembangunan di daerah. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: laging push!
1: Untung aja dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster,
3: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
7: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Ya, tentu saja bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Sobat Bas, terkadang kita kalau sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang mbak-mbak kalau tentang dapur mah suka seneng-seneng aja, hobi. Ada yang juga bilang katanya gak hobi, tapi sebenarnya memang umumnya perempuan itu ada ya keinginan ingin bisa masak. Kemudian juga ada yang terkadang itu gak usah masak deh, beli aja. Ya memang namanya juga pilihan ya, tapi kalau bisa belajar kenapa tidak, kan gitu ya. Tapi sobat, biasanya ini para ibunda pernah ya ada kejadian kalau kita itu kadang masak itu bahkan yang paling penting nasi nih ya. Kalau di Indonesia itu nasi adalah makanan pokok ya. Makanan yang harus ada itu nasi, kan gitu ya kan. Gak taunya masakannya sudah matang semua, sudah selesai semua, nasi dari Magicom yang kita masak itu ternyata tidak matang sempurna. Waduh, berarti anak sembilan semua kalau guys. Pernah ya seperti itu? Saya sendiri juga pernah merasakan hal tersebut ya. Jadi sobat, beberapa tips untuk mengatasi ketika nasi Anda yang dimasak itu tidak matang sempurna. Yang pertama itu perhatikan takaran air ya. Karena terlalu sedikit air ini membuat nasi keras atau belum matang ya. Bisa gunakan perbandingan air sesuai jenis beras. Kemudian juga bisa mencuci beras secukupnya. Mencuci terlalu banyak ini bisa mengurangi kadar air alami beras sehingga nasi lebih sulit matang merata sobat ya. Berarti kalau cuci berasnya itu terlalu berlebihan tuh malah justru gak baik ya. Pastikan Magicom bersih karena bagian bawah panci dan pemanas harus bersih agar panasnya tersalurkan dengan baik. Nah ini biasanya kan terkadang kita suka lupa gitu ya. Dan cek kondisi kabel dan listrik. Tegangan listrik yang tidak stabil ini bisa membuat proses masak terganggu. Misalnya saja ketika sanyo atau air ya, air yang di rumah itu sanyonya itu biasanya kan tanpa dicolokin. Kalau pam itu kan tanpa menggunakan sanyo ya. Nggak taunya dicolokin itu buat rumah kita itu listriknya wattnya nggak ada sekian itu sehingga batasannya itu melewati batas, otomatis kan juga pastinya listriknya kayak jelek kan kalau guys nol. Sudah ditunggu nggak taunya itu padam listriknya karena terlalu banyak daya yang harus ditampung sehingga jelek kan kayak. Nah kita sudah lapar, semuanya sudah mau makan, dibuka, gak taunya nasinya belum matang, baru setengah matang. Waduh gimana ini, kan bingung ya. Kalau biasanya Elvi itu memperhatikan sekitar dulu karena sudah seringkali terjadi kalau misalnya ternyata colokannya apa itu namanya pompa air atau sanyinya itu nancep ya, dicabut dulu lah biar gak terlalu banyak daya ya. Terus kemudian kalau sudah terlanjur seperti itu bagaimana, kalau mau dimasak lagi juga nanggung kan gitu ya. Ya kita nanak aja nasinya kayak gitu. Jadi ya ditangin dulu guys biar matang ya. Meskipun nanti matangnya itu kadang ya entah kelembekan atau gimana gitu, yang namanya juga sudah terlanjur salah salah kebetulan. Ya Allah ya Allah. Jadinya ya kadang pernah itu masak lagi kayak gitu. Tapi yang jelas biar gak mubazir ya tetap kita selamatkan lah ya. Buat sobat juga diselamatkan dengan menanak nasinya tersebut di atas kompor. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Sampai tuntas nanti DKM di jam

Ya, baik, masih dipancarkan dari kawasan Jalan Antario Menjata Bojonegoro ya. Terima kasih Bu Win masukannya ya. Sharing sore kali ini di Tapung Nono Dandeng, Mbak. Iya, ya, kalau nasinya belum matang dengan sempurna, otomatis juga harus kita atasi ya, karena sayang banget kalau kebuang nanti kalau misalnya nasinya gagal matang kayak gitu. Nah, terus kemudian sobat, ini bisa Anda aduk nasinya, diratakan setelah mode cook selesai. Jadi kalau memasaknya sudah selesai, merahnya sudah ganti hijau biasanya ya. Itu harus diaduk, tapi jangan langsung diaduk ya, biarkan dulu sejenak terus diaduk, kayak diungkrap gitu loh. Nasinya diaduk biar merata kayak gitu sobat ya. Kemudian periksa panci majikom, ini juga penting karena panci yang penyok atau lapisan bawahnya rusak bisa membuat panas tidak merata. Kemudian diamkan beberapa menit setelah matang, jangan langsung dibuka, biar nasi mengukus sebentar agar matang sempurna. Ini itu ya sobat, juga sangat penting banget ya. Terus kemudian jenis beras ini juga mempengaruhi hasil nasi. Misalnya jenis beras yang tertentu itu butuh air yang banyak kayak gitu sobat. Ada juga beras yang juga nggak butuh air banyak, tapi cukup sedikit air sudah bisa matang sempurna kayak gitu. Jadi kadar airnya berbeda, ada yang seperti itu sobat ya. Oke, bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, masih bersama Dangdut Koplo Mania, sik-sik jazz bareng MV di sini ya, sampai tuntas nanti di jam 6 sobat. So stay tune terus.

0: Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the
1: house. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

Bang di 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Thank you sobat ya, untuk komunitas sobat Bass FM semuanya juga terima kasih. Apa Elia dari kawasan Mulanan ya, Bapak Kumaydi, matur sembanu sudah berapa. Yang dikirimkan itulah ya ampun, lucu pingit itulah apa tuh ya, yang kelayakan Siman Effendi luar biasa sekali. Sudah merapat bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro ya. Kak Ril M. Raditama ya, matur sembanuun sudah bergabung juga. Dan luar biasa sekali, ini fotonya kayaknya di Madiun ya. Ada gambar singanya. Sementara kesana dulu, nanti baru ke yang aslinya ya, di Thailand, Singapura. Iya Mbak Siti, matur sembanuun. Parenya itu loh seger-seger jantenan, pokoknya luar biasa. Panen pare sendiri nih kayaknya ya Kang Juarno, thank you. Buat ada semuanya, selamat sore, selamat mendengarkan bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, tentu saja bersama Dangdut Kopi.

Iya, Bu Janingsih bersama Sinta Arsinta ya, yang juga sudah mematarkan di menit ke-24 lepas dari jam 5 ya di petang kali ini. Terima kasih untuk Bu Win, nggih Bu Win. Ini terus banget kawasan studio Bas FM ya. Enggak apa-apalah ya, tetap semangat aja untuk sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya untuk sobat tercinta. Mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dan juga pastinya bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya sobat ya. Podo ben adem ngono jere. Wes gak apa-apa, dingin-dingin ya malah panggah romantis. Kita bikin romantis kayak gitu. Ya udah sobat Bas FM, karena hujan deras banget ini ya, memang sering membuat suhu menjadi lebih dingin dan aktivitas juga sedikit terganggu kayak gitu. Saat hujan turun lebat, ini penting sekali untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan. Ya, ada yang bilang juga kalau hujan-hujan itu bikin lapar. Ya benar Bu Win, gak relesu wey. Jangan lupa gunakan perlengkapan hujan juga, hati-hati di jalan, waspada petir dan angin kencang, dan yang pasti konsumsi makanan hangat ya, jaga kebersihan lingkungan, istirahat yang cukup tentunya ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro, juga terima kasih untuk Anda semua yang sudah pantau mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro. Tetap semangat dan hati-hati di jalan, karena ini jalanan juga lumayan licin banget kalau pas waktu hujan deras kayak gini ya. Apalagi di seputaran Bojonegoro ada beberapa titik itu yang biasanya kalau hujan deras itu direndam banjir. Jadi hati-hati di jalan. Harap kalau misalnya bisa ya ditunggulah biar reda dulu, baru nanti Anda kembali lanjut perjalanannya kayak gitu sobat ya. Terima kasih untuk Anda semuanya sobat. Ini juga pastinya nanti kebersamaan Elvi juga semakin merapat nih ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya sobat. Masih ada beberapa musik, ada beberapa lagu yang siap Elvi haturkan di ruang dengar Anda. Spesial juga untuk Buwinku sayang, ada Rondo Kempling. Thank you.

0: Gunasha Zahira, mouse pil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman. Yang

Ya, sahabat Bas FM, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan ya di 96,6 Bas FM Radio Nipo Junegoro. Dan ini juga saya hadirkan spesial untuk Anda sebagai single penutupnya ya pada sore kali ini. Petang kali ini. Tapi ada dua lagu, tiga lagu, ada empat lagu ternyata, dan masih banyak lagi nanti sampai tuntas di jam 12 malam tentunya ya. Terima kasih untuk kalian semua sobat. Elvi juga mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Maaf sekali ya, mungkin kalau ada yang masih belum terputar lagunya kayak gitu ya. Sabar pastinya sobat. Dan insya Allah kalau besok Kamis, Elvi absen dulu ya. Nanti kita berjumpa di hari Jumat sobat. Terima kasih untuk ada semuanya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. Spesial untuk ada semuanya, rindunya hatiku. Thank you.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: Ke Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.

0: Protes apa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
3: Makasih.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.